Jawa. Kita yang belum kerjaan, dia belum mengukup. Ayah. Dong Jawa. Kita yang belum kerjaan, nama Jawaan buat belum mengukup. Ipi embang. Ya kalau mau kerja jamin, ya mau kopi bu. Eh, demi jumur dia berapa? Ningo. Awe nyamai akhir juga Jimmy. Ayah Jawa, kau balikar bu. Nampaknya apa yang nak? Dong Jawa, kau bangkar ibu, mepenyu ibu, apa yang bermoro ni pendo, ni bang, bau lagi nak kelucira jiwi, jono tamgi jam itu pendingo, pingo dah, pien bang, kabar mau je jamiel, ane no tamgi itu balu wiyoko, pingo dah, eh kelucira jiwi, tau cem, teteri kudero, tu kan apa ulah jawab aku wele ye. Obero mumora nendo otero ani aoloni bewe lungia pino kienela jalo yuko peche ala ya moni ucheki wa chimu kwa picho akunjo ametia kwa kovoro piru na mchimu haya chiaro pino pati judio bete miru yote kuliye chiaro pino nuo pati judio chiaro pino nuo pati judio yoko kwe Wano de chim, te bero, a kong da ri, o te ya dong me dori do kong. E kama tulung, o lung ba jimi tiu ni o to dong dong e yu kope chim. O ngang o doge a do ke yu nero. Dami yu wanda de jako kopu ni o loi jimi, a lo ke jo de a te ame yu jo chim. Dami yu jimi do te jako ya in gado, ngoda lo ke yu nero bak. Wene o to jimi, a dong mi o e a mo ku jo chim. Aya. Jawa yewa, entima kurumi, jimi, eno palo teri paula, eno.

0: jemaro
1: muje monu di ubeda lur ano na kede alur ja okora obani ri dakal mo kabiru kwa emperaro dokien alur ja uyai
2: aya wanu biri wana madeko burbe biye kunaja kurye

0: Aya.
1: Ini mah kira di wode kata lah dah kau tahu nunggu aku naja. Kuri ya.
2: Ini mah kira di wode kata lah dah kau tahu nunggu. Dagar boru loja. Bila wing. Ini mah kira di wode kata lah dah kau tahu nunggu. Dagar boru loja.
0: Dengar lah.
2: Ni muje yini duji di wodi manu yiwa emo muje porole uja tini di wote anu amia jikara nekio muje odo anu